Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif. Prediksi

Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang. Kamu masih dengerin 91,8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eks.

0: Tips Sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari, dokter rumah sakit Diponegoro, Semarang.
1: Kalau definisinya itu adalah ada sindrom di mana terjadi perubahan perilaku, kemudian pikiran pada seseorang yang sudah mengganggu dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pada umumnya seperti itu. Tapi ada juga yang datang, saya nggak mau minum obat dong, nggak apa-apa sih kalau nggak mau minum obat, badannya enaknya nggak lama, karena kan, dan pasien harus mau disuruh relaksasi, ada PR di rumah yang dikerjakan, itu pasti yang bersangkutan harus mau. Tapi dia tahu risikonya, badan tuh nyamannya relatif lebih lama daripada kalau dengan obat. Jadi kalau kita kombinasi lebih cepat, kalau kita kayak kita jalan kaki sama jalan di jalan yang berjalan, kalau di airport itu loh kan ada jalan yang ban jalan, kita di situ pakai ban jalan, kita jalan kaki kan lebih cepat daripada jalan kaki tok atau di ban jalan tapi diem. Intinya kalau kita mau kombinasi itu seperti kita jalan di ban yang jalan itu lebih cepat sampai ke tujuan. Prinsipnya untuk kepatuhan minum obat dan cara minum obat dosisnya itu mutlak yang pasien harus nurut sama dokternya. Kalau enggak nanti gampang kambuh.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Sembilan satu koma delapan FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.
1: Halo, saya Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
3: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
4: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
5: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
7: Saya Rita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
8: Saya Yon Jager dari Pati, saya dengar radio.
9: Saya Paimo dari Ranuyasur Lumajang, selalu dengar radio.
10: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
0: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
12: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
15: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita

0: cepat.
1: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
2: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.
1: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
2: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
3: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
4: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
6: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
7: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
8: Hai, saya Inul Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
9: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
0: Seantero Indonesia masih dengar radio. Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
10: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
11: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang. Kamu masih dengerin 91,8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
2: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Apa saja yang kita hindari untuk menjaga kesehatan mata selain jangan membaca di tempat yang gelap, melihat terlalu dekat, atau penggunaan gadget yang terus-menerus, yaitu adalah hindari merokok, hindari minum-minuman alkohol, karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada syaraf mata. Mungkin tidak pada saat itu juga, tapi ketika sudah bertambahnya usia, terjadi kerusakan di syaraf mata. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
1: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
2: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
4: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari, jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam, hanya di 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.
5: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
6: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif. Prediksi

0: Selain banjir, rob, stunting, dan pengentasan kemiskinan, problem apa lagi yang paling mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah Kota Semarang? Berikut Budi Prakoso, Kepala Bapeda Kota Semarang dalam diskusi Prime Topic dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas 2024.
1: Beberapa prioritas yang harus kita segera kejar adalah yang pertama adalah antisipasi banjir. Itu problem klasik yang insya Allah lah masuk jadi problem warisan yang terus-menerus gak selesai. Sehingga 2024 ini juga akan coba kita kejar, selain juga kita lakukan kolaborasi dengan program-program nasional. Terus kemudian selain banjir, juga kita masalah problem-problem sosial yang mungkin secara segmented hanya dirasakan oleh kelompok-kelompok marginal. Mungkin bahasanya sekarang nggak begitu tepat ya. Sehingga bagaimana kita mengentaskan kemiskinan, lebih-lebih berkaitan dengan masalah kemiskinan ekstrim. Kemudian kita juga masalah ketahanan pangan ini. Orang katanya inflasi, ini kan sensitif terhadap masalah pangan. Itu juga kita menjadi prioritas itu. Terus kemudian juga di sektor satpras lingkungan, ini juga kita mencoba di 2024 itu kita coba backlognya kita coba kita kejar lah. Kemarin memang kita mencoba prioritas itu menyelesaikan pembangunan sarpras-sarpras pendidikan ya. Selain nanti kita masih menyisakan 2025 yang harus kita tuntaskan. Jadi itu beberapa prioritas yang di 2024 ini terkait juga yang utama adalah problem-problem akibat perubahan iklim juga ini. Ada La Nina, El Nino yang itu sangat kita rasakan. Itu mungkin Mas yang bisa kami sampaikan.
2: Baik. Kalau di kabar yang kami terima ada apa menyelesaikan proyek masjid di BSB, kemudian ada di pembelian beberapa peralatan kebakaran, seperti itu masih menjadi prioritas juga Pak?
1: Iya, kemarin sarpras-sarpras pelayanan coba kita penuhi di, ya. Bahkan kita kejar di perubahan 2024 ini, sehingga kemarin setelah kita lakukan pembahasan TAPD, program-program yang sifatnya pemenuhan sarpras itu kita penuhi. Kita kejar lah, jangan sampai nanti kita ada kegagapan untuk menghadapi problem-problem kebencanaan yang ada di Semarang ini.

Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: menghadapi situasi politik pasca Pilpres dan jelang Pilkada bulan November mendatang, ada kegelisahan sebagian masyarakat. Kadar Rusman, Ketua DPRD Kota Semarang, mengimbau masyarakat makin cerdas dalam memilih pemimpin dan menentukan sikap dalam hiruk-pikuk politik yang terjadi saat ini.
1: Ya, Mas, ini menarik. Menarik artinya gini, masyarakat itu kan kalau kita biarkan mereka, tapi pasti ada sesuatu yang menjadi persoalan dan menjadi sesuatu yang menyesatkan sekaligus membingungkan. Di tahun 2024 ini ada perhelatan secara besar-besaran pada saat itu tanggal 14 Februari. Wah, itu luar biasa sekali fenomenanya, kejadian-kejadiannya, persoalan-persoalan yang muncul di sana. Masyarakat ini juga dihadapkan dengan persoalan yang mungkin luar biasa, dengan sesuatu yang harus ditentukan oleh masyarakat itu. Sedangkan di satu sisi pemerintah juga harus melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemerintah. Legislatif juga sama, pada saat itu juga ikut bertarung kembali, ya, karena ada persamaan pemilu presiden dan legislatif. Nah, ini memposisikan yang benar-benar sebagai legislatif, sebagai masyarakat, memberikan masyarakat pemahaman supaya masyarakat itu tidak seperti tadi yang tak sampaikan. Ini kan berat juga. Terus belum pertanyaan tadi itu, bagaimana sih menghadapi ini? Tidak lama lagi nanti di akhir tahun ini ada perhelatan lagi. Itu khusus di Kota Semarang kalau kita berbicara di Semarang. Tapi ini serentak se-Indonesia, ini nasional lagi. Wah, ini sudah mulai ramai. Masyarakat dipertontonkan dengan wah isu-isu, gambar-gambar. Ini masyarakat bingung loh. Ini belum keringatnya belum kering, dihadapkan lagi. Kadang-kadang pemerintah, masyarakat tuh bingung. Ini kita ini mau diapain? Nanti setelah ini masyarakat itu bisa menikmati apa sih? Jangan-jangan setelah ini nanti jangan-jangan ganti pemimpin. Itu masyarakat deg-degan terus loh itu. Masyarakat deg-degan terus. Artinya otomatis ekonomi keganggu. Kalau kita bicara kalian pemimpin dari presiden itu, mereka yang dulunya sudah mapan, pengusaha-pengusaha pun juga bingung, masih nunggu kebijakan apalagi, kebijakan apalagi. Ini nanti di kota kita ada lagi, ini ibarat darah itu belum bisa berputar sesuai dengan jarum jam. Ini sudah dihadapkan lagi, ini tugas kita semuanya. Sehingga saya selalu mengajak masyarakat bahwa hadapilah apa yang ada itu dengan ikhlas. Hadapi semua ini itu dengan kesabaran. Kalau kita ini menghadapi sesuatu belum terjadi sudah mengalami kesulitan, jenengan sudah bingung semuanya, nanti malah jadi ketakutan, trauma, kerugian ada di masyarakat itu sendiri. Makanya kita beri, mencoba sesuai dengan kapasitas kami sebagai wakil rakyat, juga saya juga memposisikan sebagai wakil rakyat juga di situ, supaya kita ini tidak terjadi, kita ini juga tidak ikut terpancing. Kalau kita ini terpancing, terus kita ini kadang-kadang salah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, nanti kasihan daripada masyarakat itu sendiri. Sehingga saya mencoba memberikan sebuah pemahaman politik yang baik dan mendekati benar seperti apa. Terus pada saat menghadapi pemilu masyarakat harus bagaimana. Saya kira masyarakat sekarang ini sudah cukup lumayan cerdas, bisa menentukan pilihannya yang sekiranya bisa membawa masyarakat itu ke depan bagaimana, yang bisa melindungi seperti apa, yang bisa memberikan sebuah solusi itu yang pemimpin yang bagaimana. Saya kira masyarakat karena dihadapkan dengan 5 tahunan seperti itu, apalagi ini 1 tahun 2 kali, ya mudah-mudahan dan harapan saya nanti masyarakatnya itu semakin bisa menentukan dan bisa menjadi pemilih cerdas.
2: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap

0: membutuhkan pemimpin yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupannya. Dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memikirkan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakatnya. Demikian dikatakan Kadar Rusman, Ketua DPRD Kota Semarang dalam diskusi Prime Topic dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas 2024.
1: Kebanyakan masyarakat dimanapun lah, tidak hanya di Kota Semarang itu, berkeinginan mereka itu nyaman, hidup tinggal di kota tersebut itu nyaman, damai, tentram. Dia tidak akan berpikir nanti siapa yang akan ini lagi, siapa yang akan di, dia gak akan kesana. Yang penting nyaman, aman, begitu dia sudah merasakan keamanan, kenyamanan, mereka itu gampang kok. Yang memberikan nyaman dan aman itu gak usah teriak-teriak yang lain, pasti kalau pemilu dipilih lagi. Iya, itu secara otomatis, tidak usah keluar banyak biaya, tidak usah dengan cara macam-macam. Kuncinya itu masyarakat dimanapun berada bisa menciptakan suasana aman, nyaman, tentram, seluruh aspirasi atau program-program prioritas bisa terlaksana sesuai target, clear saya kira. Pangan murah, apa-apa ya, bisa terjangkau.
2: Ya. Kalau melihat dari program prioritas yang sudah dijalankan ini, seberapa jauh memberikan ruang kepada masyarakat, terutama karena ini ada dampak sosial lainnya, seperti tadi disebut Pak Budi soal inflasi, terus melempemnya rupiah terhadap dolar, tentu akan berdampak secara ekonomi kepada masyarakat.
1: Ya, kalau melempemnya ini kan tidak hanya Kota Semarang ya, itu pasti kan nasional, nasional dunia lah, dampaknya ke daerah-daerah seperti ini lah. Masyarakat dimanapun, saya ulang di sini, artinya yang penting mereka ini, semisal ada kesulitan terkait dengan ekonomi, pemerintah langsung mempersiapkan alternatif-alternatif atau solusi dengan cara memberikan program apa beras murah atau sesuatu yang bisa dijangkau, walaupun kondisi keuangannya negara seperti itu, tapi mereka sudah bisa memberikan solusi agar kemudahan-kemudahan itu bisa didapat, kesulitan tidak nampak, walaupun itu memang berat, tapi masyarakat itu kan tidak kepingin dihadapkan dengan hal-hal yang berat. Sebetulnya itu tugasnya pemerintah gitu loh. Yang berat-berat ya sudah, pemerintah berpikir bagaimana caranya bisa memberikan kemudahan, bagaimana caranya masyarakat tidak sulit mencari beras, bagaimana caranya mereka mendapatkan dengan mudah sembako dan seterusnya, manakala itu sebetulnya. Nah, yang dihadapi sekarang ini kejenuhan-kejenuhan itu, walaupun programnya sudah dilakukan, bahkan itu masuk program nasional, program prioritas, itu rob dan banjir sampai saat ini di Kota Semarang kalau kita berbicara itu. Nah, itu yang harus dikejar.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Menurut tokoh-tokoh sejarah, Semarang adalah kunci dalam ejaan lama karena banyak peristiwa penting yang terjadi di kota ini. Nur Hidayat Sardini, pengamat kebijakan publik Undip, menjelaskan dalam diskusi Prime Topic yang digelar belum lama ini di Hotel Quest Simpang 5 Semarang.
1: Saya sangat tidak pernah mengkhawatirkan Semarang. Karena kalau kita lihat sejak Jawa Tengah ini berdiri, Semarang itu memang pionir banget, ya. Belakangan kan Solo. Tetapi dari sisi modernitas, Semarang lah dapat tempatnya. Ya. Maka jangan pindah ibu kota di sini atau tambah provinsi baru di Jawa Tengah ini, karena memang di sini tempat yang paling enak. Ya. Kan sama seperti Jakarta gitu. Melting pot. Semarang itu melting pot. Coba kalau lihat Tan Malaka, Hosokoro Minoto, ya. Bahkan lahirnya PKI juga tumbuh kembangnya juga di sini loh. Ya. Di sekitar stasi di sekolah-sekolah ini ya. Di sini tuh ada sekolah punyanya Tan Malaka dulu, sekolah rakyat di situ, sekitar situ. Jadi di sinilah koran pertama lahir. The Lokomotif namanya. Itu di sini. Semua eksperimen tentang ideologi besar dunia ada di Semarang ini. Coba lihat aja, baca-baca buku sejarah. Dan saya termasuk yang bangga juga sebagai bagian dari komunitas Semarang yang bisa melalang buana dengan sejarah masa lalu. Rupanya tidak sesempit, tidak sesederhana yang kita duga tentang Semarang. Dan Semarang adalah kunci, ya. Dan tokoh-tokoh bilang Semarang adalah kunci dengan huruf lama, ya. Kunci.
0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: hanya kaulah arti iman.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Darlusman, Ketua DPRD Kota Semarang dalam diskusi Prime Topic dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas 2024 mengatakan, masyarakat, pengusaha, dan birokrasi berharap drama politik pada Pilpres lalu tidak terulang pada Pilkada November mendatang.
1: Ya, memang itu dirasakan sekali ya kondisi pasca Pilpres dan ini dihadapkan dengan pemilu kada serentak. Ini aromanya juga tidak jauh beda sebetulnya kalau kita melihat itu. Dan ini jujur kalau kita melihat apa yang dirasakan masyarakat, ya tidak sedap-sedap amat sebetulnya. Tapi masyarakat itu kan serba sulit ya, mau berbicara langsung yang gak didengar, mau diem saja kesel, itu carut marut sebetulnya melihat kondisi itu. Hanya harapannya sudahlah, drama itu diakhiri saja, nggak usah dilanjutkan dan diikuti dengan pilkada untuk yang akan datang ini. Walaupun upaya-upaya itu sama, mereka ini kan menganggap bahwa itu kemarin itu dilakukan kecurangan yang berhasil pasti akan diikuti untuk yang akan datang ini. Nah, kalau seperti itu terus sampai kapan masyarakat itu bisa merasakan sebuah kedamaian menghadapi sebuah pesta demokrasi itu benar-benar demokrasi yang terpimpin gitu loh. Tidak terus dipertontonkan dengan seperti itu. Nah, kesel sebetulnya masyarakat. Kami mewakili masyarakat pun juga sering kok mereka ngeluh, ini apalagi, ini saja sudah kelihatan, nampak aroma-aromanya hampir sama. Ini keganggu ekonominya juga, orang mau apa-apa juga bingung. Para pengusaha-pengusaha ini juga lagi nunggu, ini nanti siapa ini yang bakal menang lagi. Kaki mereka tuh hanya dua, mau dipijakkan di satu sisi, jangan-jangan nanti sana yang dia ini kesulitan semuanya. Apakah itu yang akan dihadapi? Apakah itu yang akan dipertontonkan? Apakah itu yang akan kita lihat? Kasihanlah birokrasi ya, kasihan. Masyarakatnya sama, pengusahanya sama. Ini ganggu, kalau menurut saya ganggu. Udah, kalau saya cukuplah dengan cara yang benar-benar demokrasi ini dijunjung tinggi, konstitusi juga dilaksanakan dengan baik. Ngoten kira-kira nek menurut saya.
2: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Kalangan muda harus diberikan ruang dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Kadar Rusman, Ketua DPRD Kota Semarang, menjelaskan bagaimana harapan warga Kota Semarang dan mekanisme penyerapan aspirasi sampai menjadi program pembangunan.
1: Ya, aspirasinya macam-macam. Kita lihat dulu dari kalangan apa. Kalau dari kalangan milenial, pasti mereka itu juga kepingin lah bersuara, diberikan ruang, manakala mereka ada keinginan. Cara menyampaikannya kemana sih, Pak? Kira-kira seperti itu. Mereka ini kan harus butuh informasi yang jelas, butuh bimbingan, butuh arahan. Sehingga kalau ini dari kaum milenial ini tidak diberikan ruang dari awal ya, sehingga kalau mereka ditutup, tidak diberikan ruang, tidak diberikan kesempatan, bahaya juga loh itu. Lah kalau dari kalangan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu yang diinginkan adalah bagaimana caranya di lingkungan itu bersih, kemajuannya bisa dirasakan, pembangunannya bisa dirasakan, lingkungannya bisa menjadi damai, lingkungannya juga bisa menjadi ayem. Nah itu sebetulnya, dan sesuatu keinginan dari masyarakat itu langsung didengar dan bisa langsung direalisasi. Itu yang berkembang di sana. Mak-mak beda lagi. Jadi macam-macam lah di sana. Iya, macam-macam, menyenangkan.
2: Oke. Okay. Berarti sudah ada gambaran ya, Mas Pilus ya, ketika bersama rakyat, kemudian bertemu dengan teman-teman di dewan, dengan pemerintah sebagai partner juga, itu sudah menjadi rumusan untuk bagaimana nanti program-program yang akan dijalankan pemerintah Kota Semarang.
1: Iya. Memang gini. Kita ini kan di lembaga legislatif, eksekutornya ada di eksekutif, eksekutif, eksekutor di sana. Walaupun dari pemerintah itu juga memberikan ruang bagi siapa-siapa untuk memberikan masukan supaya bisa direncanakan dalam sebuah programnya. Dari kami pun juga banyak. Lah itu nanti kita sinkronkan, kita masukkan dalam sebuah program yang mana program tersebut sudah direncanakan baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Lah inilah yang harus kita lakukan. Makanya kita harus sering turun supaya kita bisa mendapatkan sebuah informasi yang berkembang di masyarakat seperti apa. Itu sebetulnya yang diharapkan oleh masyarakat.
3: Sangang Doso Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Program Prioritas Kota Semarang tahun 2024 yang sedang dijalankan sudah selaras dengan aspirasi warga. Namun masih ada pekerjaan mendesak dan penting yang harus segera diselesaikan. Kadar Rusman, Ketua DPRD Kota Semarang, mengatakan dalam diskusi Prime Topic dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas 2024.
1: Program Prioritas Kota Semarang sudah dibeberkan oleh Pak Kepala Bapeda. Mas Pilus, ada nggak aspirasi-aspirasi ini yang sampai ke Mas Pilus itu nyambung dengan program yang sudah disusun dan direncanakan dan dijalankan oleh Pemkot Semarang?
2: Saya kira ada, dan banyak juga aspirasi yang berkembang dari masyarakat sesuai dengan program pemerintah. Sebetulnya Kota Semarang ini kan kalau kita melihat program prioritasnya jelas. Dan kalau kita melihat kondisi Kota Semarang, semisal bencana, bencananya jelas juga. Kalau yang wilayah Semarang bawah itu banjir dan rob, itu bencana. Bahkan menjadi tradisi dan PR besar. Agar segera bisa menuntaskan ini pemerintah, siapapun nanti yang terpilih, kan kira-kira seperti itu. Nah kemudian kalau kita berbicara di Semarang atas, longsor, puting beliung, hanya itu. Sehingga kan dua hal bawah dan atas ini kan sudah masuk nih dalam program prioritas. Nah, tapi tanpa ada campur tangan dari pusat, saya kira mustahil itu bisa segera selesai. Yang pertama terkait dengan anggaran. Pasti anggaran yang dimiliki atau yang dihimpun oleh pemerintah Kota Semarang tidak cukup kalau kita berbicara tentang sabuk pantai. Selama itu belum dilaksanakan, bencana rob pasti rutin itu akan menjadi pemandangan yang tidak bisa dihindari tiap hari. Ini jam segini di utara sana sudah mulai naik semuanya nih rob. Nanti kalau musim hujan, robnya naik, air hujan turun, nggak bisa masuk ke laut sehingga kampul-kampul. Yang diandalkan di situ hanya pompa. Makanya ini kita selalu mendorong pemerintah bagaimana caranya program prioritas ini khususnya untuk menangani banjir rob itu harus selesai. Harus ada target waktu. Masyarakat itu supaya tidak dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang datangnya dari alam. Walaupun itu bisa ditangani oleh pemerintah. Itu sebetulnya yang diharapkan masyarakat. Dan aspirasi-aspirasi itu muncul. Aspirasi itu muncul. Nah ini kan sudah selaras nih. Kami sebagai lembaga legislatif mendorong terus. Mendorong terus program-programnya apa, program prioritasnya apa. Seperti tadi yang disampaikan Pak NHS juga sama. Saya setuju. Jadi yang namanya urgent itu kan ini penting. Yang satunya ini mendesak. Kalau dua-duanya muncul, berarti memang urgent dan harus segera ditindaklanjuti.
0: Sangandoso Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Dalam menyusun program prioritas pembangunan, pemerintah harus mempertimbangkan aspek efektif dan efisien agar tidak jauh panggang dari api dan memenuhi kehendak rakyat. Berikut penjelasan Nur Hidayat Sardini, pengamat kebijakan publik Undip, dalam diskusi Prime Topic dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas 2024.
1: Ya, kalau secara teoritis ada beberapa pertimbangan ya, tapi yang paling utama apakah itu urgen ya atau tidak. Urgen itu selalu ada dua, apakah penting ataukah mendesak. Penting belum tentu mendesak, mendesak juga belum tentu penting. Nah kalau dua-duanya penting dan mendesak, itulah namanya urgen. Itu yang pertama. Kedua, tentu saja ada harapan dampak yang makin besar, tentu saja dampak yang positif, lalu dengan risiko yang paling kecil. Karena kadang-kadang misalnya untuk kebakaran, misalnya kebakaran itu kan sesuatu yang tidak kita sangka, jarang yang direncanakan, kecuali mungkin modus-modus yang lain ya. Tetapi kebakaran itu selalu punya impact yang sangat besar dan selalu memakan korban sebagian besar. Tetapi juga karena itulah peralatannya harus memungkinkan supaya menjangkau atas itu, punya kemampuan daya jangkau dalam pengertian misalnya kalau alat semprot memadamkannya itu punya jangkauan yang panjang sampai bisa ke sana tanpa harus memindahkan mobil pemadam kebakaran misalnya, karena bara dalam sekam juga muncul. Karena itu kalau bisa ngejangkau dengan semprot yang lebih panjang, dengan volume yang lebih besar, dan saya kira itu bisa mengurangi resiko yang mungkin timbul, terutama bagi petugas. Dan juga pada akhirnya secara umum akan mempersempit ruang gerak dari si jago merah tadi. Karena apa yang kita lihat kemarin kan agak mengerikan ya. Yang ketiga adalah tentu saja efektif efisien ya. Efektif itu bisa memutuskan secara cepat tanpa bertele-tele, lalu efisien itu anggarannya kecil tapi memberi dampak juga yang makin luas gitu. Kira-kira tiga itulah kalau secara konsepsional. Nah makanya memang harus diidentifikasi terlebih dahulu pembahasan-pembahasan peranggaran oleh pertama-tama eksekutif, lalu bersama-sama dengan legislatif, lalu bersama-sama juga menyusun programnya. Jadi kebutuhan dulu, kemudian skema apa yang mau diterapkan dengan volume anggaran yang segini-gini misalnya, lalu setepat mungkin dan dengan mengambil sasaran yang paling luas dan efektif efisien tadi itu. Kira-kira gitulah secara konsepsional ya, kalau melihat dari sisi program seperti itu. Dan saya kira ini sudah jadi pedoman umum bagi pemerintah dan juga kalangan legislatif setiap tahun ya. Setiap tahun paling nggak kedua kali, di awal dan di pertengahan untuk APBDP gitu ya, kira-kira gitu.